0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, tentunya sudah tidak asing lagi. Yap, Bon Jovi with Santa Vinya sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini ya. Dan pasti masih lanjut bareng main di sini hingga tuntas di jam 9 pagi. Desa wisata di Badung saat ini masih menjadi daya tarik tersendiri kepada wisatawan yang datang ke Gumi Kris. Namun dari 18 desa wisata yang ada di Badung, Dinas Pariwisata atau Dispar setempat mencatat hanya 6 yang kunjungan wisatawannya tinggi. Dan 6 desa tersebut yakni Desa Wisata Munggu, Sange, Mengwi, Bongkase, Carang Sari, dan Bongkase Pertiwi. Dari 6 desa wisata, Dispar mencatat ada 568.582 kunjungan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Sebanyak 92,1% diantaranya mengalir ke 6 desa wisata tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Badung Agung Putri Mas Agung mengatakan tingginya konsentrasi kunjungan tersebut menjadi gambaran bahwa sejumlah desa wisata telah memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menjadi magnet bagi wisatawan. Dominasi 6 desa tersebut sekaligus menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pemerataan kunjungan. Sebab dari 18 desa wisata yang masuk dalam pelaporan pada Januari hingga Juli 2026, masih terdapat desa wisata yang mencatat kunjungan sangat rendah. Bahkan 4 desa wisata tercatat menerima kurang dari 1.000 kunjungan selama 7 bulan. Dan dari 6 desa dengan kunjungan tertinggi, Munggu dan Sange menjadi 2 desa dengan kontribusi paling besar. Keduanya secara kumulatif mencatat 290.191 kunjungan atau sekitar 51% dari seluruh kunjungan desa wisata Badung selama Januari hingga Juli 2026. Sementara dari asal wisatawan, kunjungan didominasi oleh wisatawan mancanegara. Dan untuk diketahui pecinta suara sendiri, saat ini 18 desa tersebar di Kecamatan Abian Semal, Petang, dan Mengwi. Di Kecamatan Abian Semal meliputi desa wisata Bongkase Pertiwi, Bongkase, Sange, dan Abian Semal, Dauhia Cani. Dan di Petang meliputi Pangsan, Petang, Pelago, Belok, Sulangai, dan juga Carang Sari. Sementara di Mengwi terdapat Bel, Kapal, Mengwi, Munggu, Sobangan, Cebagi, Penarungan, dan juga Kuung.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu senyummu yang sudah hadir dari miliknya UK membuat kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Breakfast ya. Yap, sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa selepas program Rock and Breakfast, Intip akan hadir untuk Anda. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips ya 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir nanti di jam 11 siang.

89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri, awas-awas lo ya. Oke, selamat pagi aja semuanya. Tatkala sudah membuka rangkaian aktivitas untuk sepanjang hari ini, semoga berjalan dengan lancar semua, penuh semangat ya. Yang lagi nunggu, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda, masih diintip tentunya bareng Mei di sini. Yang ingin atensi, Mei buka melalui Facebook ya, Suara Semeri dan WhatsApp di 087-773-331-894. Oke, semoga sehat semuanya untuk hari ini ya. Banyak hal yang dapat kita lakukan memang untuk hidup sehat ya. Di antaranya adalah menjaga asupan gizi harian serta olahraga secara teratur. Nah, salah satu cara untuk membantu memenuhi gizi harian adalah dengan rutin minum susu. Ya, pecinta Suara Semeri, susu merupakan salah satu minuman yang umum dikonsumsi oleh setiap orang di segala usia. Susu itu mengandung beragam nutrisi penting yang mampu menjaga organ tubuh tetap berfungsi dengan baik dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Nah, untuk menunjang tumbuh kembang, konsumsi susu secara rutin dianjurkan sejak masa kanak-kanak. Sementara untuk dewasa, susu dapat membantu menurunkan risiko munculnya penyakit seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular. Susu tersedia dalam bentuk cair dan bubuk. Susu bubuk sendiri memiliki beberapa keunggulan ya, mudah disimpan dan tentunya lebih awet atau tahan lama, dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak kecuali bayi usia di bawah 1 tahun. Harganya pun relatif terjangkau dan tersedia dalam berbagai varian rasa yang tentunya disukai oleh anak-anak. Nah, kenapa minum susu penting bagi kesehatan? Kita intip jawabannya sesaat lagi.

Apanya, apanya, apanya, Don, yang sebelah mana? Sesuatu

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks

Iya, 89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, burung dalam sangkar sudah ada untuk Anda. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-29 lepas dari jam 9 pagi. Dan masih bareng Mei untuk intip. Segera kita intip jawaban dari pertanyaan tadi ya, apa? Ya, kenapa minum susu penting bagi kesehatan? Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa tubuh itu membutuhkan beragam nutrisi agar organ-organ tubuh bisa berfungsi dengan baik dan terlindungi dari zat ataupun kuman penyebab penyakit. Secara umum, nutrisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, makronutrisi merupakan kelompok nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sebaliknya, mikronutrisi adalah kelompok nutrisi yang dibutuhkan tubuh hanya dalam jumlah kecil, yaitu vitamin dan mineral seperti vitamin D, vitamin B, kalsium, dan zat besi. Baik makronutrisi maupun mikronutrisi itu dapat diperoleh dari beragam jenis makanan seperti nasi, daging, telur, ikan, serta sayur dan buah. Selain itu, nutrisi makro dan mikro itu juga bisa diperoleh dari susu serta berbagai produk olahan susu seperti keju ataupun yogurt. Nah, karena susu merupakan sumber nutrisi yang baik, sudah sepatutnya susu dikonsumsi secara rutin sebagai upaya untuk menjalani gaya hidup sehat ya. Nah, sudah jelas ya kenapa penting untuk minum susu bagi kesehatan. Nah, apa saja manfaat yang didapat dari rutin meminum susu? Kita intip sesaat lagi, tetap di sini.

Ya, 89,4 FM Suara Senari. Pecinta Suara Senari masih samar-samar ya. Musiknya sudah masih hadir. Berikan daku harapan. Oke, selesai. Selamat pagi dulu semua ya. Kembali untuk anda yang tengah melintas dalam suasana perjalanannya, tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan anda. Yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Kita lanjut pecinta Suara Senari. Sejumlah manfaat susu bagi kesehatan yang bisa kita dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin, diantaranya adalah menunjang tumbuh kembang anak. Ya, anak usia 6 hingga 10 tahun itu perlu ya mendapatkan asupan protein sebanyak 35 hingga 40 gram setiap harinya. Sedangkan remaja membutuhkan protein sebanyak 50 hingga 70 gram per hari. Pasalnya protein merupakan makronutrisi yang dibutuhkan oleh anak untuk menunjang tumbuh kembangnya. Protein juga berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, melancarkan metabolisme tubuh, menjaga kesehatan tulang, serta memperbaiki juga jaringan tubuh yang rusak dan memperkuat daya tahan tubuh ya. Selain itu yang paling umum adalah tentunya menjaga kesehatan tulang. Ya, kalsium itu merupakan mineral utama yang terkandung di dalam tulang. Tubuh membutuhkan kalsium untuk meningkatkan dan menjaga kekuatan tulang, serta membuat otot dan pembuluh darah berfungsi dengan baik. Nah, agar kesehatan tulang terjaga, anak-anak berusia di atas 1 tahun membutuhkan asupan kalsium sebanyak 1000 mg per hari. Sedangkan orang dewasa 1000 sampai 1200 mg per hari. Nah, kebutuhan kalsium ini dapat dipenuhi dengan mengonsumsi makanan atau minuman tertentu ya, seperti susu, keju, yogurt, ikan, dan juga kacang kedelai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari tentunya sudah tidak asing lagi ya. Yep, betul sekali, Bunda Titik Sandora sudah hadir untuk kita semua dalam intips informasi dan tip lewat Putri Gunung. 53 menit lepas dari jam 9 pagi, kita lanjut pecinta suara seni hari untuk mengintip manfaat berikutnya ya, yang bisa didapat dari rutin minum susu selain menunjang tumbuh kembang anak dan menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan mata. Nah, susu itu terkenal akan kandungan vitamin A yang melimpah. Setiap harinya anak-anak dianjurkan untuk mendapatkan asupan vitamin A sebanyak 400 hingga 500 RE dan orang dewasa sebanyak 600 hingga 700 ya. Nah, vitamin A sendiri

itu merupakan nutrisi yang amat penting untuk indera penglihatan. Jadi mencukupi asupan vitamin A setiap harinya dapat meningkatkan kualitas penglihatan dan menurunkan risiko sejumlah penyakit mata seperti degenerasi makula. Dan berikutnya ini adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi manfaat vitamin A dan vitamin B12 dalam susu itu tidak hanya untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin ini juga berperan terhadap fungsi sistem kekebalan tubuh dan otak. Berbagai studi menunjukkan bahwa vitamin B12 berfungsi untuk mendukung tumbuh kembang anak serta kesehatan jaringan otak dan sarafnya. Nah, dengan tercukupinya asupan vitamin B12, kemampuan belajar dan daya konsentrasi anak akan meningkat. Vitamin A dan vitamin B12 bertugas untuk mencegah zat berbahaya atau kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Vitamin ini pun turut membantu produksi sel darah putih yang berperan menangkap dan menghancurkan zat serta kuman berbahaya di dalam tubuh. Nah, vitamin B12 pun berperan penting dalam produksi sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 8 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.685 rupiah. 1 euro setara dengan 20.582 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.974 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.781 rupiah. Sementara untuk 1 yen Jepang setara dengan 115.13.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, cari kawan lain ya. Sudah di tengah ruang dengar Anda, kita lanjut lagi in tips, informasi dan tips hingga tuntas jam 11 siang nanti. Masih ada bareng Mei di sini. Semangat kembali buat yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Seneri. Baik, kita masih ya di informasi kita pagi hari ini terkait dengan susu. Jadi manfaat minum susu untuk kesehatan, sudah menginformasikan beberapa di antaranya. Berikut ini juga bisa meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak ya. Nah, kandungan zat besi dalam susu itu berperan besar terhadap kesehatan dan fungsi otak. Pasalnya zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak. Dengan tercukupinya kebutuhan oksigen tersebut, fungsi otak anak seperti kemampuan belajar dan daya fokusnya itu akan terdukung. Jadi tidak hanya itu ya, zat besi juga berperan penting dalam mencegah anemia akibat kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi kognitif otak termasuk kemampuan untuk fokus atau konsentrasi saat belajar serta kemampuan untuk mengingat. Nah, oleh karena itu baik anak-anak maupun orang dewasa itu sangat dianjurkan untuk mencukupi asupan zat besi. Setiap harinya anak-anak itu perlu mendapatkan asupan zat besi setidaknya 7-10 mg dan orang dewasa sebanyak 8-11 mg.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, lanjut lagi di Intips ya. Informasi dan tiba ramai di sini enggak tandas di jam 11 siang nanti, sudah 27 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi ya. Sudah kita intip juga manfaat minum susu untuk kesehatan. Semangat pagi kembali buat Anda yang mungkin masih sibuk aktivitas ya, sudah minum susu biar tambah strong. Oke, yang lagi dewe juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Nah, kali ini Mei akan intip ya, hal yang perlu diperhatikan dalam membeli susu. Jadi ketika memilih susu, pastikan untuk memperhatikan kandungan gizi serta kalori yang tertera di label kemasan ya. Membuat anak mengonsumsi makanan sehat itu memang tidak selalu mudah. Sebagian anak sulit untuk makan dan suka memilih-milih makanan, di mana salah satu cara untuk menyiasati agar kebutuhan nutrisi anak itu tetap terpenuhi adalah memberikannya susu. Cara lainnya itu adalah mengolah susu menjadi beragam aneka hidangan yang menarik, seperti puding atau campuran jus dan smoothie. Nah, frekuensi konsumsi susu yang dianjurkan untuk anak-anak adalah 2 kali sehari. Namun untuk memastikannya, Anda dapat berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Dokter akan menentukan jenis sekaligus jumlah konsumsi susu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi kesehatan anak.

0: Silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kus Plus sudah hadir untuk Anda. Yang sedang tip juga singlenya, semoga bisa terhibur ya. Tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Masih diintip bareng Mei di sini. Ya, minum susu memang sering dihindari ya saat sedang menjaga berat badan. Kandungan lemak dan kalori pada susu membuat sebagian orang khawatir berat badan justru bertambah. Padahal anggapan bahwa minum susu otomatis bikin gemuk itu tidaklah tepat. Spesialis gizi klinik dari Igus Ulfa Yasi mengatakan kenaikan berat badan lebih berkaitan dengan total asupan energi dalam sehari. Soal minum susu bikin gemuk itu sebenarnya mitos. Yang bikin berat badan naik itu bukanlah susunya, tetapi total kalori harian kita yang berlebihan. Nah, menurut Dr. Yali, susu tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah yang dikonsumsi dan bagaimana asupan tersebut masuk ke dalam keseluruhan pola makan. Jadi kalau total makan seharian sudah kelewat banyak, mau minum susu atau tidak, tetap bisa menambah berat badan. Susunya sendiri aman ya. Jadi untuk orang dewasa, Dr. Yasi menyebutkan bahwa konsumsi susu sekitar 1-2 gelas sehari atau 250-500 ml ya, itu dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein dan juga kalsium. Ya, kandungan lemak pada susu itu juga tidak perlu langsung dianggap sebagai penyebab kenaikan berat badan. Lemak tetap dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, membantu pembentukan hormon dan sel, serta mendukung penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Nah, persoalannya adalah ketika total asupan energi dalam sehari melebihi kebutuhan tubuh. Sumber kalori tersebut tidak hanya berasal dari susu, tetapi juga makanan dan juga minuman lain yang dikonsumsi sepanjang hari ya. Baik, pecinta Suara Sunari, itu dia informasi kita pagi hari ini terkait dengan susu ya. Sudah kita informasikan juga manfaatnya. Semoga bisa bermanfaat positif. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM, suara sunyari, pecinta suara sunyari dari Titi KDCium terakhir ya. Sudah hadir ke tengah-tengah dengar Anda, sekaligus juga membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian intips ya. Informasi dan tip. Dan sampai di sini menuntaskan intip. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, pecinta suara sunyari. Seperti biasa, interval 11 sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sunyari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali, saya Yulia hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 8 September 2026. Pecinta Suara Sunari, saya Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom
0: Sleep
1: Happy.
0: Memory, suara Zunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedi, kone, Dek.
1: Wih, kan memedi yang capatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tawang, ki.
1: Sandru, padahal ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV, nih, Dek.
1: Ada di TV, nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita, nih, Dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, nih.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung
5: Memori, suara sumeri.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonoris.

0: 89,4 FM Suara Sunyari Boyzone, Love Me For The Reason sudah dihadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunyari, hari ini tanggal 8 September ya, yaitu hari ke-251 atau 252 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Pecinta Suara Sunyari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 8 September. Namun sebelumnya ada informasi dulu yang mau lewat ya, jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunyari.
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
3: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer.
0: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunyari. Delapan sembilan koma empat FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Langsung saja Yulia bakal informasikan ya peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 8 September ya. Di antaranya pecinta Suara Sunyari, di tahun 617 ya terjadi pertempuran Huoyi, yaitu Lin Yuan ini mengalahkan tentara dinasti Sui, membuka jalan untuk merebut ibu kota kekaisaran Chang'an dan akhirnya mengarah pada pendirian dan dinasti Tang. Di tahun 1100 pemilihan anti paus Theodoricus. Di tahun 1198 Philip dari Swabia, pangeran dari Hohenstaufen, ini dinobatkan sebagai Raja Jerman ya, Raja Romawi. Di tahun 1331, tepatnya pada tanggal 8 September, Stefan Dusan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Serbia.

89,4 FM Suara Sunari Emotion sudah dihadirkan untuk Anda, Destiny Child ya. Pecinta Suara Sunari, kita lanjutkan dulu. Jadi masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 September ya, dan diperingati hari ini. Yuk lanjutkan lagi pecinta Suara Sunari. Di tahun 1636, Universitas Harvard didirikan. Di tanggal 8 September tahun 1784 terjadi galaksi NGC 16 ditemukan oleh William Herschel. Di tahun 1727 kebakaran gudang selama pertunjukan boneka di desa Barwell di seputaran Inggris ini menewaskan kurang lebih 78 orang, banyak di antaranya adalah anak-anak. Pecinta Suara Sunari, di tahun 1755, Perang Prancis dan Indian, yaitu Pertempuran Danau George. Dan juga di tahun 1756, Perang Prancis dan Indian, Ekspedisi Kittanning. Pernikahan Raja George III dari Britania Raya dengan Duchess Putri Charlotte dari Mecklenburg. Nah, ini diperingati pada tanggal 8 September 1761. Di tahun 1775, Rising of the Prince ini gagal di Malta.

pimoam pun luaria coaxiu. So abuahia bion toro suci.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Memory, suara sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,
2: tastes good. Suara Sunyari.

listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonoris.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonoris.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 8 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Saya Yulia bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunari dari lantai 2 kawasan Les Pratman 28 Badenpasar Bali. Country Special hadir ke tengah ruang dengar Anda sore ini bareng Mei di sini hingga jam 5 sore.

0: to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy,
4: Country Special, Suara Sunar.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Down to the Honky Tonk. Sudah diretak Anda ya, Jake Owen, seorang penyanyi musik country terkenal asal Amerika Serikat yang lahir pada 28 Agustus tahun 1981. Ya, nama aslinya Joshua Ryan Owen, lahir 28 Agustus 81, asal dari Winton, Florida, Amerika Serikat. Genre musiknya tentunya country ya. Dan lebih rekamannya adalah RCA Records Nashville yang sebelumnya Big Loud. Merilis album studio pertamanya yang berjudul Starting With Me pada tahun 2006 di bawah label RCA Nashville dan memiliki banyak sekali lagu populer yang menduduki puncak tangga lagu, termasuk juga lagu Alone With You, Anywhere With You, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan pecinta Suara Sendiri aktif juga menjalankan berbagai rangkaian konser termasuk Dreams to Dreams Tour. Yap, sudah 25 menit lepas dari jam 3 sore. Semangat juga untuk yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Country Special.

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Country special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri ya, masih bareng Mei di sini untuk Country Special ya. Oke, sudah 39 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini. Semangat sore juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar semuanya. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Drink a beer, baru saja kita simak bersama ya. Satu nomor dari miliknya Luke Bryan, seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat. Memulai karir sebagai penulis lagu untuk artis lain seperti Travis Street dan Billy Currington, dan bergabung dengan label Capitol Records Nashville pada tahun 2007 dan merilis album debutnya I Will Stay Me. Dan telah menelurkan juga puluhan lagu nomor satu di tangga lagu country serta menjual jutaan rekaman di seluruh dunia. Meraih penghargaan Entertainer of the Year sebanyak 5 kali dari Academy of Country Music dan juga Country Music Association. Baik, pecinta Suara Sendiri, gimana masih semangat semuanya? Oke, semangat ya. Untuk menyimak streaming bisa melalui radio.kemomedia.id/sedang.

0: Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, salah satu hit milik dari David Nael yang sudah hadir ya ke tengah ruang dengar Anda dalam Country Special. Tentunya masih bareng May di sini, masih ada 1 jam ke depan kebersamaan kita hingga tuntas jam 5 sore nanti. Semangat kembali untuk yang masih sibuk aktivitas. Yap, David Nael sendiri adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 18 Mei tahun 1979. Ada yang seumuran? Oke. Iya, genre musiknya country Americana ya, di mana label rekaman utamanya adalah MCA Nashville. Dan memulai debut single bertajuk Memphis pada tahun 2002 di bawah label Mercury Record Nashville. Merilis juga beberapa album studio populer bersama dengan MCA Nashville seperti I Am About To Come Alive di tahun 2009, The Son of a Million Dreams di tahun 2011, I Am a Fire di tahun 2014, dan Factor di tahun 2016. Memiliki beberapa lagu hit papan atas yang masuk tangga lagu Hot Country Song dan Country Airplay, termasuk single nomor 1 seperti Let It Rain dan Whatever She's Gone. Ya, yeah. Satu penyanyi country kita David Nael ini mendapatkan juga nominasi penghargaan bergengsi ya, seperti Grammy Award berkat kualitas vokal dan juga penulisan lagunya yang sangat khas. Baik, pecinta Suara Sendiri, berikutnya dalam country spesial ada Jason Aldean.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer
3: Country Special. Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu hit dari Jared Neerman yang bertajuk I Can Drink To That All Night, ya, sudah hadir untuk Anda. Dirilis pada tahun 2013, tepatnya di bulan September 2013 sebagai single utama dari albumnya, ya. Ya, pecinta Suara Sendiri, pencipta lagu ini Derek George, Brad Warren, ya. 25 Maret 2014, tepatnya dirilis di High Noon, ya. Baik, kita lanjut lagi, 26 menit lepas dari jam 4 sore yang lagi underway. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mayidis untuk country special. Thomas Reed berikutnya untuk Anda.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Country Special, masih hadir ya. Jua Yogam, baru saja mengudara untuk Anda. Semangat sore juga buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Lagi Dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Apa kabar yang berada jauh di luar kota sana? Ya, siaran kami bisa Anda simak juga melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Silakan juga follow IG Radio Suara Sunari. Dan lanjut lagi bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Surat Seneri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Surat Seneri, semangat kembali bareng Mei Antari di sini. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset dengan single disco dan reggae, tentunya dengan informasi dunia olahraga sampai tuntas jam 7 malam nanti.

0: You're listening to the best station voice.
1: Iya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari. Sweet Sunset masih menghadirkan single disco ya. Lanjutan di single reggae seperti biasa tuntas di jam 7 malam nanti dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Informasi pertama untuk Anda, pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton menegaskan target timnya saat ini adalah menang di pertandingan pertama Asian Games 2026. Hal tersebut disampaikan David menyoal target basket putra di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan pecinta Suara Suniari, bagi Singleton, laga pertama merupakan poin penting dalam menentukan langkah Indonesia berikutnya. Yuda Saputra dan kawan-kawan langsung menghadapi tuan rumah di Aichi Nagoya pada 10 September 2026. Kemudian melawan Korea Selatan pada keesokan harinya dan bertemu Arab Saudi usai istirahat sehari 13 September. Singleton realistis melihat peta kekuatan di Asian Games. Lawan-lawan Indonesia seperti Jepang dan Korea Selatan berada di jajaran 20 hingga 30 besar dunia. Namun kehadiran pemain-pemain tambahan di skuad Garuda membuat ia optimistis skuadnya mampu bersaing di lingkungan kompetisi sekelas Asia.
2: Kale kale kutak kutak kutai oh, eh, oh.

Sim.

0: kuladeng duit sikat dicaya
1: deh. Nanti nyaman lagi.
2: Awang.
1: Papa luruh deh lapan ake.
3: Belum ya deh, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Capatin memedi kok deh.
4: Kan memedi mencapatan.
1: Ya deh, tawang deh. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh deh.
5: Sunrise?
1: Oh ada dibuka di door deh tuh tawang ki.
4: Sandru pada ini sunrise ya mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih deh.
4: Ada di TV nih cek man lari.
1: Popular kemudian beritanya deh.
4: Siaran TV tuh preksanu nih.
6: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
7: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
6: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. No mercy, where do you go? Sudah hadir untuk Anda, semangat sore semuanya. Terkala masih mengikuti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Melangkah di menit ke-40 lepas dari jam 5 sore, Sweet Sunset masih ada Mei di sini. Alexander Isak sedang dalam kepercayaan diri tinggi bersama dengan Liverpool. Setelah mencetak 3 gol di Premier League, striker asal Swedia ini kini memburu gol pertamanya di Liga Champions untuk The Reds. Dan Liverpool akan menghadapi Atletico Madrid pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 pada Kamis 10 September 2026 dini hari. Isak punya modal bagus setelah mencetak 2 gol saat Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town di Premier League akhir pekan lalu. Sebelumnya Isak sudah mencetak 1 gol lain dalam laga melawan Nottingham Forest, di mana 3 gol tersebut membuat Isak sudah menyamai jumlahnya gol di Premier League pada musim lalu. Dan kini pentas Liga Champions menanti Isak niscaya ingin melanjutkan ketajamannya tersebut. Dan sejauh ini, Isak sudah 7 kali tampil di Liga Champions bersama Liverpool, tetapi belum sekalipun mencetak gol. Dari 7 penampilan tersebut, dia melepaskan 9 tembakan dan 6 diantaranya mengarah ke gawang.

country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

kimo ampun luar dia waksu so abah ya biantoro suci.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset yang pasti masih bareng Mei di sini ya. Dan kali ini, sederetan single-single reggae siap hadir untuk Anda yang tuntas di jam 7 malam nanti. Tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM suara sendiri pecinta suara sendiri dari miliknya Joni dan sudah hadir ya lewat I Can See Carly Now yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk suara sore jelang malam hari ini masih sibuk oleh rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho terkesan dengan kiprah Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir. Hanya satu hal yang membuatnya heran. Inter belum juara Liga Champion lagi. Dan Inter cukup dominan di Italia dalam 6 tahun terakhir. Nerazzurri meraih Scudetto dan memenangi Coppa Italia masing-masing 3 kali. Namun di Liga Champions, Inter belum berhasil menambah koleksi gelarnya setelah terakhir kali juara pada 2009-2010 bersama dengan Mourinho. 2 kali menembus final pada 2022-2023 dan 2024-2025, Inter harus puas menjadi runner-up. Sementara pada musim lalu, Inter secara mengejutkan tersingkir di fase playoff knockout. Inter bertekad menebusnya di Liga Champions musim ini dengan melaju sejauh mungkin. Dan pecinta selesai Real Madrid akan menjadi lawan pertama Inter Milan di Liga Champions 2026-2027. Pasukan Christian Shifu ini akan tandang ke Santiago Bernabeu pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

89.4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari keep on moving. Dari miliknya Bob Marley yang sudah hadir untuk Anda dalam Sweet Sunset ya. Single-single reggae masih akan hadir bareng main di sini hingga jam 7 malam nanti. Semangat juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang masih sibuk aktivitas, semuanya selamat gawe. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Oke, satu informasi olahraga berikutnya. Pecinta, suara seniari Real Madrid menjadi favorit kuat untuk mengalahkan Inter Milan pada match day pertama Liga Champions 2026-2027. Superkomputer memberikan peluang kemenangan lebih dari 50% untuk Los Blancos. Real Madrid vs Inter akan digelar di Santiago Bernabeu pada Rabu 9 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain unggul dalam prediksi, Madrid juga punya rekor pertemuan yang sangat bagus atas Nerazzurri. Dan dalam catatan Opta, Madrid sudah memenangi 6 dari 7 pertemuan terakhir dengan Inter. Bahkan keempat pertemuan kedua tim di Liga Champions pada abad ini seluruhnya dimenangi oleh Madrid. Lebih impresif lagi, Madrid selalu menang dalam 7 laga kandang terakhir melawan Inter. 4 diantaranya berakhir tanpa kebobolan. Sebaliknya, Inter tidak pernah menang dalam 13 lawatan terakhir menghadapi klub Spanyol. Rinciannya, Nerazzurri meraih 4 hasil imbang dan menelan 9 kekalahan. Kemenangan tandang terakhir Inter atas klub Spanyol terjadi saat menghajar Valencia 5-1 pada fase grup Liga Champions 2024-2025. Di sisi lain, Madrid malah punya rekor impresif menghadapi klub-klub Italia. Los Blancos memenangi 19 dari 21 pertandingan terakhir melawan klub Italia dengan 2 kekalahan. Ada statistik lain yang membuat Madrid semakin diunggulkan. Los Blancos memenangi laga pembuka dalam 17 dari 19 kampanye Liga Champions terakhir. Mereka hanya kalah 2 kali dalam periode tersebut. Madrid juga memenangi 14 dari 16 laga kandang terakhir di fase grup atau fase liga dengan 2 kekalahan. Sementara itu, Inter datang dengan catatan yang kurang meyakinkan. Mereka kalah dalam 5 dari 6 laga terakhir di Liga Champions, hanya meraih 1 kemenangan. Namun, Inter tetap punya modal bagus saat tampil tandang di fase liga. Mereka memenangi 4 dari 5 laga tandang terakhir di fase tersebut dan mencatat clean sheet dalam keempat kemenangan tersebut. Dan pecinta suara seniari, dari hasil simulasinya, superkomputer Opta memfavoritkan Real Madrid untuk meraih kemenangan di matchday pertama Liga Champions ini. Peluang kemenangan Los Blancos mencapai 56%. Sebaliknya, peluang Inter meraih kemenangan adalah sebesar 22,3%. Sedangkan kemungkinan laga berakhir imbang berada di angka 21,7%.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Jim.

Iya, 89,4 FM Suara Suniari Pecinta Suara Suniari. Ini sekali baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda ya. Dan sekaligus juga membawa kita melangkah di menit-menit terakhir rangkaian Sweet Sunset. Pastinya Pecinta Suara Suniari beberapa menit ke depan masih ada single reggae yang bisa Anda simak. Dan jangan kemana-mana ya. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Suniari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4

0: gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Suara Sunari.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Alan Walker adalah DJ dan produser musik elektronikal asal Norwegia yang dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia. Namanya mulai melejit pada tahun 2015 setelah merilis lagu Faded yang langsung sukses besar dan diputar di berbagai radio serta platform musik di seluruh dunia. Musik Alan Walker dikenal dengan nuansa elektronik yang dipadukan dengan melodi emosional. Selain Faded, ia juga merilis sejumlah lagu populer seperti Alone, Sing Me to Sleep, dan juga Dark Side. Dengan gaya khas menggunakan hoodie dan masker, Alan Walker menjadi salah satu DJ muda yang berhasil mencuri perhatian penikmat musik elektronik global.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, long happy.
4: You're listening to the best

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa ya Kenan nama lari?
1: Gelam ya, Dek.
0: Gelam kenapa?
1: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tak lagi.
0: Sunroof, ada tadi sunrise, ya, mikirin lo.
1: Pilar, kemudian beritanya, Dek.
0: Wih, Emek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ini, Kak.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama. Pagi ini akan menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast. Di edisi kita di hari Rabu di tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung di program Rock and Breakfast, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta nikmati terus streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Senari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Sampah pariwisata kembali ya terdeteksi di mana seorang warga negara asal China berinisial JZ kedapatan menjadi pengawas proyek di Bali. Sementara JZ masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival atau VOA atau izin tinggal kunjungan dan tidak diperbolehkan untuk bekerja. Petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar akhirnya mendeportasi JZ hari Senin kemarin ya. Petugas mengawal JZ untuk memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Kepala kantor imigrasi menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia itu wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran keimigrasian dilakukan secara tegas, terukur dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mudah-mudahan benar seperti itu adanya.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast ya. Pencinta Suara Sunari, di balik petaka atau di balik bencana yang terjadi, tetap saja ada yang meraih hal baik ya. Kalau boleh dibilang bukan keuntungan tapi hal baik ya. Seperti halnya di jalur transportasi ya, di mana beberapa hari kemarin jalur transportasi udara menuju Jakarta itu ditutup ya. Untuk para penumpang yang akan berangkat ke Jakarta dan harus ke Jakarta, akhirnya mempergunakan jalur alternatif lewat darat. Dan inilah memberikan durian runtuh kepada jalur transportasi darat, di mana permintaan tiket bus antar kota, antar provinsi, rute Bali menuju Jakarta mengalami peningkatan signifikan dalam sepekan terakhir. Tingginya mobilitas masyarakat ini terjadi di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, serta kendala antrian penyeberangan pelabuhan ke Tapang Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Jadi pencinta Suara Sunari, beberapa PO bus mengungkapkan bahwa 3 hari ke depan rute Bali-Jakarta atau Denpasar-Jakarta itu sudah sold out. Wow, ini merupakan ibarat kata adalah peningkatan yang luar biasa ya, yang dialami oleh para pelaku transportasi darat khususnya. Semoga terjadi pemerataan setelah ini, darat, laut, udara, semuanya bisa berjalan dan berbagi kue rezeki.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89,4 FM Suara Sunari. Iya, terima kasih ya. Dari Duren-Duren Ordinary Words sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari mengantarkan kita 55 menit lepas dari jam 7 di pagi hari ini. Berita kembali dikehadirkan di mana sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali ternyata sampai saat ini itu belum memiliki call center yang terintegrasi. Hal ini terungkap saat Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat pembahasan anggaran dan program prioritas mitigasi kebencanaan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali. Ya. Dan di situ terungkap bahwa call center yang ada masih satu-satu, dalam artian masih per direction, ya, masih per kabupaten, sehingga belum menjadi Bali Call Center. Dan harapannya mungkin itu yang harus dibentuk.